0: sabaji al kiyama. Bukan sabaji itu.
1: Kenapa aku songku?
0: Satu jam.
1: Kenapa aku
0: ingin dunia konon.